Assalamualaikum. Nanti ke megar tu, bila matin kalau main tu, bila mahabeh pernah hamba barang umpa, bila Hindu nak ayat mu, Hindu nak game hikaya mu kadi, kami mian desa betul kalau umpa tu. Bila nanti ringge home show ya, kuti bila punna aku kuriya dana mian desa mah gar kadi bayar, hamba megar dek tu lega. Tiba punna fursat orang dana barang hikaya mu dek lawat ke jahal mu fursat hamba message kaya, kalau bila jahal beli mian fursat ada, hamba megar tu rum. Gulala wahkada kalan lava jalum ke fursat es miedas show kau nari. Mihan fishing awha message kura mungkin tapi vis khas sefarat kah message phone wala bermia. Dengan amak gulala wahkada kalan vis sama nanut kura mungkin tapi PSM ay miedas nanut kura mungkin. Eh, bi ma umit kura miedas sama orang gina beaveri na badal wane kama.

0: Sen.
1: Ah.
0: Vi har ham football och fiskegem med dani dem. Vi har vi förutom faha kuri häng ham avara. Fåriga ga bay mechutang ham ekkad bna häng ham. Yenu kura gota.
1: Ah, yenu kura kan natija ta ham. Natija ta. Mi kudet team ta gan natija ta avara boda faha kuri häng.
0: Misal ka Spain, evvaru.
1: Ah.
0: Brazil, evvaru. Portugal, evvaru. Ini hundan ni hamu, orang baru kat Rega, kulang England macam tu.
1: Ah, orang four itu dia.
0: Orang four itu kat je, hamu back tu jahar ada back faham tu
1: jahar. Kita kat Rega macam tu.
0: Em support kora team ang hijau hundu kat tu ke wah kat miremi, ahal ni kihine toh team kamu dia kau bato kamu dia orang kat kulang teri ang hure ke toh noni gawu mari ti toh mika bato faham tu kangkang hundan tu.
1: Kule style kono ranggali.
0: Ranggali tu, ah. DFM 91 mi page search kuram mi PSM yaim search kolda hamna not kuram genda bi noga dibaya hame gestarje kuri adan me asa mane wani gulife bari
1: assalamu alaikum
2: baalim salam wa rahmatullahi wa barakat
0: kora nasit kin hal ho
2: alhamdulillah wa rangalo
0: ha ta wa rangalo namda wa para ha da dakot idani kin bi ane team badivima derai pa
2: Adi adi bayi, yang noy tadi membeli juga sebab rumah dengan mengomai nujeh kongkut dengan adi ane warm up kau membeli ni.
0: Hebat.
1: Masih tu kiasa kau mabik, gula adi kami uti.
2: Kami juga tu tak gula itu.
1: Kenapa ni football aja four tiga aku.
2: Dengan kami ane, nangol dengan jemaah juga boleh screen dengan kami ane huri aje fikir tak kita kami orang ini panin kau orang ni orang. Jadi sama bapa ane sarah dengan bapa kios kuri dia. Jadi malah dengan kami ane, jadi malah dengan kami tekungan kuri dia, ane jadi malah dengan bapa kios dengan mikal kita kami.
0: Ane, ane hem nasib tu mi rekandu ke keumu ke haradu orang kuudawan tu mi dosko.
2: Mi dosko lewat ni, kumpul sedia kaya kuli mi rekai sama ane hem orang lagi. Di mana kaya kuli mi bawa kiu, tanung ikut kuli lava, ane kah, jangan apa di hentana kah, dia mana kah, tanung bersama nulis kandar lava.
0: Astaga.
1: Mak, mula ya orang keumu kan tetap bersorak, fori ke bade.
2: Ah, ini ane hem kami bayar ni meru, ibar sama ane hem orang macam arane.
0: Arane itu. Nasib tu ane. Kita begini kan tu Brazil lah support korang tu nene Brazil lah mah bodang hit Dewi kan tu orang ni kini begini memati first hari ni nanti.
2: Nono ya memati first hari ni West dengan kami hura fakarno.
0: Kami
2: sahut tak kaya kuli pun ecet dengan kami matu juga tu kita am abudus mikir ni ta. Kami kudai iru ni wah antar tak kaya bodang handang kun nene kuni bodang hitu kabin bodang negeni asli kan neng bodang. Mereka harungan kami kudai ruangan dekat deng. Ni handang kun fesi nudi hatere fine sah beri kami mesti dengan abudus football kini Brazil wah kado iye. Negeri ini hong kami saya kan nudi hatere ane champion nudi asik ane rana rana panek kadai hasde ke champion ni dengan ane boleh jadi kami ane kadai ni kita rombes sama confederation cup kurnas nudi African nation ni uli ane
0: Copa America
2: kurnas Copa America ni hong orang kau hisap ikut uli abudus Brazil ham football ini ni ada Brazil kan ane baru iye. Dengan ikan ni enggak, asal bodam ni. Kenging mulai bodoh. Kenging macam udah irum pergi kengus mea, jangan kat dia bar, mana orang kahar virus tengah. Abis tu berisik ni.
0: Dengan ikan enam fasih itu, udah irukam pete.
2: Ronaldo,
0: Carlos, Dunga,
2: Carlos Cafu, Dunga.
0: Mimis
2: mungkin. Robinho, Ronaldinho. Demi kengus tengah macam deng di ke bunaan deng nang musnuar ane.
0: Musnuar. Mihar wajia, Vinicius,
2: Vida,
0: Neymar, meng.
2: Demi, kendo itu ni benda yang setengah mawar. Tapi asal malu kurun teri, entah kenapa tu Brazil lagi barang. Ufet tu teri, kau memang kepo ni main. Tu boleh balik.
0: Hembi, madu asal mihijjo ni.
1: Nanti jatuh mihar orang tangkol dakum bidan itu. Dedi dedi tengah
2: teror. Dengan asal mihar, asal ni ni kau tu ki halia tak ki dengan saya kan. Heru kau dengan moli Brazil ni. Kani, mihar dengan hembi umas mite war pada dasko kini hembi umas memalu. Hembi mihar agi itu kau dengan harus kabur kurun dengan Brazil lagi mihar. Heru kau, eh, September noy dah.
0: Eh, mati bunan ni football ni engkau eruke Brazil tashi hodi. Entah ti bunan ni kah?
2: Nenek nombi bunan ni kah? Mungkin eruke hembi bunan pura Brazil moli. Kamu ada hembi smart bunan das pura munne dah ni kah?
1: Brazil kaya ni.
2: Kembarang asto.
1: Das kuri. Tiap
2: orang hangi itu kan. Ah, Brazil kaya ni das pura ni. Nen das kau gendam ni aruk komisar kah? Hembi bunan wad kure bay hembi bunan tar team tang ufe dani. Eka mati es ham football aja. Kepala ni Brazil. Eh, balde ngadi nukure.
0: Nukure. Eh, balde nukure.
2: Tangadi naik kure. Eka ni hembi kaya ni kura hembi bunan besar dani hong kiri kiri. Hembi hembi bunan kau dihoy es. Kalau betul kami, jadi kami harus Brazil ke tapat sih. Kami pun nukul aja semua orang ke dunia kat New York. Kami pun grup stage keti world ke pergi sendiri. Kami kalau bayar tapat sih, apa yang boleh pun naik. Kolang.
0: Ah, orang orang wahai ke ingat. ফুটবল কমে লয় জি হেস ওকে ওয়ার্ড দা কমবে কা হাস কল দা
2: নেন হাম আনে হিন
0: ব্রাজিল দা
2: মুলিটি আ ব্রাজিল দহরিয়া সাপোর্টার উন নেন হাম এসএম টিম দ মেরে প্রোডিউসার আ নেন তি দেমি হুন না নাম কাডু হাম মেন না
0: রাঙ্গল হেম মা বার বাজে রেকং এদম ব্রাজিল দা কামিয়াবি এং এদম ওকে দান মে
2: ইয়া থ্যাংক ইউ
1: আই কোরে মে আনি উদ্দা

0: Mule family dinner ke ngas? Family members? Mule ni. So like, panasnya di restoran demi. Tiko tinggal skop apa nama? Kita kos meal tau gen nani. Awas. Apa buat apa ni? Nego nu dom? Ane buat. Three. Emme pertama starter. EFO main dish. Emme fau dessert. Makin tadi. Doodles. Kocak tu mi.
1: Tisu ek ni.
2: Mi kom film agih mana dialoge? Mi soal ke jawab fanuani. PSM ya me doer ko balalan sali show ya. Jawab fanom ke sungadia ki anggar doh ke mendam bar gad suminet. Kom me hafta ek us kuri ek genda. Balalan sali mi show ke geneste. Kester dialoge. Em me gina soal doh ke jawab rangal kura bevereka. Maha koifaru naga guru tum khas hadia eli bene. Emme gina soalu ke jawab rangal kura bevere naga ani. Kom me mahe gives emme fahu show ka.
3: Guester dialog. Mi himnal dini mi hafta ke guest dialog. Mi hasa bambalan sali film takad diumge kuring divihi amila rao ke lava I bal dena.

ehen namaves vagutu ke gotun gulan fas tehunu devan faran hiwwar ko fa kulali nasifa rinzi erti bi tv balan kariga shimdavesin rinzini nasif ke atuga hifa lagin kariga huri kuda mez mati ga oi fon ringu maiku demofirin efhara kala gotaka fona balali edandivaluka kuldiya kashimla fonu negi wahaga dakkan feshi